0: Salah saya mau beli Bimo.
1: Semua saya mau beli Bimo. Tukun ini ubi apa wajah.
0: Kenapa?
1: Abu yang mau beli Bimo. Abu yang mau beli Bimo. Indu buka pulau jarak apa. Uwi itu buka langkau saya deh. Abu yang mau beli Bimo. Walami yang mau beli Bimo. Tulu mau miyaman na miyame. Kulit mau miyaman na miyame. Uliak.